gikaro kimwe nikiri ndaa ndaani muthemba wa gatongo na kendete gikota giki niki ukona vandu kana mundu na ndaa vathire nganja egiko gikirunjano nwakweng'uraga na kwi varavara ni mwitho ata wa nyamu ino mvere kana ng'uru gikaro kia nyamu kana mundu muthigane ni ndaa kinungaga to tene nginya mavinda mama mundu niwekaraga vandu vamwe atekumenya kumagara ni kuvira kuri mundu uturaga akaaga ati gutiri wira na atindaga vandu vamwe ndangiumagara gucutha ivarua naari noegune noagutuuraga tu arite njara akivoya thina ukimwokotha agikonya teci eku nikiru mundu jamburi ino eragweciria kairi nacio ngikumagara akorwo nuukwenda kwiguna ini tondu ereaaga teru mekarite rungu rwa gitina kia muthithi gikaro kimwe.

Emeario, ate mauga onanda ke kaino ke muera so kere uria ugire akovesa gande to ziengengeni. Mugamboyo era guaka mede mena vene vene kanangu tu, na meru te kuaragi ande to ina mukinyoka na murugamo. Ina temade, akama